En ja mensen, lekva ire, u respecti den kerkiwang, u respecti alasma sa e arki. Dus dan nu automatisch u respecti den fiaro so wantu. Asan na sabaku time.